0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Thank you.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 3 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Bupati Merauke Yosep Bladit Gebze menegaskan pemerintah daerah terus menyelaraskan program pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat, provinsi hingga Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikannya di kantor Bupati Merauke pada hari Jumat 2 Oktober 2026 saat menyampaikan capaian dan kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, termasuk implementasi program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden. Yosep mengatakan Kabupaten Merauke tahun ini mendapatkan apresiasi sebagai juara pertama kategori Ibu Kota Provinsi dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Info kedua. Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya penting dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat asli Papua. Hal tersebut disampaikannya pada saat peluncuran 2 dapur SPPG di Merauke pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Damianus mengatakan program MBG di Papua Selatan telah berjalan dan menyasar anak-anak sekolah mulai dari tingkat dasar hingga SMA. Peluncuran 2 dapur SPPG di SMA Yos dan Kelapa 5 menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut di Papua Selatan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu melibatkan masyarakat dalam rantai pasok bahan pangan yang dibutuhkan dapur SPPG. Komoditas seperti sayur-sayuran, ikan, daging, telur, dan ayam dinilai dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat asli Papua. Info ketiga. Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Kabupaten Merauke, Papua Selatan untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino pada saat membuka Festival Kalimaro 4 Papua Selatan di Yonggo Dusun Serapuh, Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Dikatakan Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara yang datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional. Promosi tersebut juga akan diperkuat melalui kerjasama dengan industri pariwisata, termasuk travel agent dan tour operator. Festival Kalimaro diharapkan dapat dikemas dalam paket-paket wisata yang memungkinkan wisatawan menjadi West Festival sebagai bagian dari kunjungan mereka ke daerah Merauke. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini. Bersama saya Haidar, terima kasih.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

0: bosan seperti ini, Bu.
1: Maksud kamu apa, Nak?
0: Aku mau mengadu nasib ke kota, Bu.
1: Hah? Kamu mau ke kota lagi? Terus bagaimana dengan anakmu?
0: Dia masih terlalu kecil kalau ku ajak merantau. Tolong ya, jaga dia ya, Bu.
1: Kota besar sudah pernah menghancurkanmu, Wina. Wina, kamu lupa itu?
0: Bu, tolong jangan katakan itu lagi. Aku mohon, jujur. Tiap kali kulihat wajah Harga, hatiku terasa perih, Bu.
1: Jangan luapkan kesalahanmu pada Harga. Kasihan dia.
0: Karena itulah, aku ingin menjauh untuk sementara waktu, Bu.

maafin Wina, Bu. Belum bisa pulang. Fitri, Ibu memang tak pernah mengharapkanmu hadir. Tapi kamu gak bersalah. Maafin ibumu ini ya. Tunggu ibu pulang ya, nak.

0: maaf ya, Bapak ini siapa? Dan ada perlu apa ya berkenan datang ke gubuk nenek?
1: Saya Arga, Bu. Saya dapat informasi katanya ibu mempunyai cucu yang mungkin bisa kami tampung di yayasan.
0: Oh, maaf. Maksudnya gimana ya? Saya masih belum paham.
1: Gini, Bu. Kebetulan saya punya yayasan yang bergerak di bidang sosial. Kalau ibu tidak keberatan, Fitri bisa kami tampung di yayasan untuk kami sekolahkan. Kami bekali dengan berbagai keterampilan untuk masa depannya.
0: Tapi saya nggak punya uang, Pak.
1: Ibu nggak usah khawatir. Tidak dipungut biaya kok.
0: Ya Tuhan, mulia sekali hatimu. Walaupun ini terlalu cepat bagi kami.

keputusanku tepat untuk menyerahkan Fitri ke yayasan. Aku hanya ingin dia hidup layak dan bisa sekolah. Aku semakin tua,

0: dua tahun lebih kamu tidak pernah berkabar. Ya Tuhan, tolong lindungi anak dan cucuku.
1: Hei, berani melawan kamu ya. Om kurung kamu di kamar mandi tanpa makan. Tahu rasa kamu.
2: Jangan, Om. Jangan. Ya Tuhan, lindungi aku biar bisa kabur dari iblis itu. Aku gak mau kesini lagi.

Eh, mau kemana kamu? Awas ya, jangan lari Fitri. Sialan, berani kabur dia. Kenapa tadi aku lupa ngunci pintu pagar? Kalau sampai ada yang nolong dia, terus... Ah, ini gak boleh terjadi. Bayu, tunggu, jangan lari kamu.

0: Fitri, kamu aman di sini.
1: Tapi Fitri takut, Pak.
0: Gak usah takut. Fitri boleh ceritain seperti apa Om Arga itu?
1: Dia hanya pura-pura baik buat nutupin perilaku jahatnya, Pak. Kalau kami menolak keinginannya, dia bakal ngurung kami di kamar mandi. Lama gak dikasih-kasih makan.
0: Oh gitu. Terus Fitri masih ingat di mana rumahmu?
1: Gak ingat, tempatnya terasa asing.
0: Terus ada keluarga yang bisa kamu ingat namanya?
1: Gak ingat, aku cuma ingat sama nenek.
0: Ingat siapa nama neneknya? Sebentar ya Fitri.
2: Permisi.
0: Ya sebentar, silakan masuk.
2: Maaf. Permisi, Pak. Kamu?
0: Wina? Apa aku gak salah lihat? Kamu Wina, kan?
2: Iya, aku Wina. Gak nyangka kita bertemu lagi, Surya.
0: Iya, kamu sih ngilang bak di telan bumi. Kemana aja selama ini? Ayo, ya silakan duduk dulu, Wina.
2: Aku... panjang ceritanya.
0: Terus angin apa yang membawamu ke sini?
2: Aku dapat informasi dari mass media terkait dengan kasus yayasan ilegal itu, dan aku kesini ini mau bertemu dengan korban yang masih dalam pendampingan. Katanya bernama Fitri. Boleh aku bicara dengannya?
0: Oh, kamu kenal dia? Ini loh Fitri.
2: Justru karena itu aku kesini. Mau memastikan aku kenal atau enggak. Boleh aku bicara dengannya?
0: Silakan, tapi tolong jaga perasaannya ya.
2: Iya, aku paham Surya. Nak, kenalin ya, nama ibu Wina.
1: Iya, Bu.
2: Maaf, Nak. Ibu boleh nanya sesuatu?
1: Ibu mau tanya apa?
2: Coba diingat-ingat lagi ya. Sebelum tinggal di yayasan, apa Fitri tinggal di daerah dekat pantai?
1: Iya. Tapi itu udah lama banget. Sepintas aku cuma ingat nenek. Sejak di yayasan aku gak tahu gimana kabarnya nenek, karena kami selalu diawasi.
2: Ya Tuhan, Fitri, ternyata benar. Kamu adalah anakku. Aku ibumu, Nak.
0: Jadi Fitri ini anakmu, Wina?
2: Iya, Surya. Semua ini terjadi karena aku yang patut disalahkan.
1: Ibu kemana aja selama ini?
2: Maafin ibu. Ibu janji akan jagain kamu, Nak. Terima kasih, Surya. Sudah menyelamatkan anakku.
0: Udahlah Fitri, ini semua berkat kerjasama warga sekitar. Fitri dan seluruh anak negeri ini adalah anak-anak kita. Kewajiban kita melindungi mereka semua.

Manusia terkadang menyimpan kekejian tak berperi, nyaris tanpa batas. Namun, cerita pilu di tanah nan damai tak mesti terjadi lagi, hingga kenangan pahit akan mengalir, menembus ruang dan waktu. Demikian akhir cerita Laksana Angin bersama Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja, dengan para pemain Ayu Suhartini, Bayu, Novi, Dewa Sudiarte, dan Pipit Sukreni. Naskah tulisan Ratih, teknik montase Sandiase dan Sutra Edi, narator Iren Amora, dan sutradara Eni Andriani. Sampai jumpa.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Express Mall.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Teman terbaik kamu.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Mbak, mau kemana? Ajeni ndak pundi. Pundi, Mbak?
1: Orang nanya-nanya. Belum kenal lagi, sok kenal kali. Tanya pundi, pundi lagi. Memang aku ini hadiah, Pak. Gak sopan. Nanya-nanya kok bawa surit. Blas, gak sopan. Kayak mengrampok.
0: Wong kuto semecehan tujuhnya petok aku. Sabar, sabar, latihan sabar.

0: Jelas bedanya motor tua. Aku kok malah pamer rayen, rayen. Aneh orang desa ini.
1: Sekedap toh, Mbak. Mbaknya ini mau kemana? Ke tempat sanak saudara atau lagi KKN?
0: Ngapain ngurusin orang lain? Mau kemana, kek? Kan itu urusanku sendiri. Kalau nggak pergi, kamu tak laporin polisi loh.
1: Loh, loh. Jangan toh, Mbak. Jangan. Bentar, Mbak. Aku itu mau tanya. Memang tujuan Mbak kesini tuh mau kemana? Ketemu siapa? Apa Mbak tahu jalannya?
0: Ngapain tanya-tanya segala? Lagian ini ada Google Map. Semua peta, alamat itu pasti lengkap.
1: Oh ala. Angel. Angel tenang. Gini Mbak, desa ini tuh gak ada sinyal. Gak mungkin googling di sini, Mbak.
0: Aduh. Gimana ya sebaiknya ya?
1: Gini, Mbak. Tak tanya dulu. Mbak ini siapa? Dan mau kemana?
0: Aku Ana. Mau ke tempatnya Bu Darsih. Alamatnya Desa Poncot, kampungnya Kali Santer, Tawang Mangu. Bener kan? Di sini?
1: Oh, alah. Ya. Tahu aku, Mbak. Nah ini gini, kebetulan satu jalur sama aku Mbak. Ayo wes tak bonceng ke.
0: Pakai ini.
1: Iya lah. Oh, ini tuh motor tua sejuta makna Mbak.
0: Kok pakai bak kanan kirinya?
1: Oh, ini bronjong Mbak. Biasa Mbak. Biasa ngangkut cempe.
0: Apa itu cempe? Apa temannya tahu goreng itu?
1: Lulu. Ya bukan toh Mbak. Cempe, cemi anak, pewi kambing Mbak. Oh angel.
0: Oh anak kambing, aduh, pasti bau ini.
1: Sedikit toh Mbak, sedikit apa? Wes, ayolah Mbak, cepat naik. Wes, ini biar tas ini tak lebokkan no bronjong dhisik ya Mbak.
0: Ya hati-hati ya Mas, jangan ngebut.

0: segernya habis mandi minum kopi. Aduh, hampir lupa aku harus permisi dulu sama Pak RT.
1: Gimana, nak? Sudah sampai? Kok dari pagi nggak hubungi ibu?
0: Aduh, Bu. Jalannya itu lama banget, Bu. Lagian nggak ada sinyal, Bu. Di sini sekarang sudah bisa nyambung, Bu.
1: Kamu betah di sana?
0: Nggak tahulah, Bu. Tadi ketemu sama orang bawa celurit nanya-nanya. Aku itu takut banget, Bu.
1: Itu orang mau cari rumput atau motong dahan-dahan, Bu. Biasa di sana seperti itu.
0: Oh, gitu. Ramah ya, Bu?
1: Ya, asal ibu kan dari situ juga.
0: Ya sudah, Bu. Ini mau ke rumahnya Pak RT dulu. Permisi, Bu, sebagai pendatang.
1: Oh, ya sudah. Hati-hati, Dok. Sering-sering menyapa orang di situ ya, biar kamu cepat kenal.
0: Iya, Bu.
2: Mbak, sudah istirahatnya?
0: Sudah, Tante.
2: Jangan panggil saya, Tante. Itu hanya untuk orang kaya. Cukup panggil saya Bule saja. Hanya orang biasa, Mbak.
0: Oh, ini aku mau tanya, Tante. Bule, rumahnya Pak RT itu sebelah mana ya?
2: Oh, itu toh. Mau buat laporan warga.
0: Iya.
2: Dari sini lurus, ada pertigaan. Lewat yang sebelah kiri, terus lurus saja. Nanti ada pos kamling, terus ke kanan. Nah, di situ ada pohon randu. Nah, belok kanan. Nah, di situ satu-satunya rumah Pak RT.
0: Aduh, pohon rindu itu apa, Bule?
2: Lah itu, pohon itu belok kanan. Di situ ada rumah, yaitu rumah Pak RT.
3: Sudah bangun toh.
2: Wah, kebetulan kowe kesini le.
3: Ngapa, Bu?
2: Tolong antar Mbak Ana ini ke rumah Pak RT.
3: Bu, siap selalu no untuk antar Mbak Ana ini, Bu. Wes, ayo Mbak, beres urusan sama saya.
0: Hati-hati ya, Mas, jangan ngebut kayak tadi pagi lo.
3: Beres,

0: RT, kok dengaren?
1: Iya Pak RT, ini loh mbaknya, asli dari Bandung, Mbak Ana ini loh.
2: Iya Pak, dari Bandung. Beli saya asli sini Pak, Tawang Mangu.
0: Oh gitu. Mari silakan duduk. Kamu sudah punya calon bucu wahyu teman. Kemarin-kemarin kok enggak cerita toh deh. Mana? Mana? Apa surat-suratnya sudah lengkap? KTP, KK. Ini mau ngurus prabot nikah toh?
2: Enggak pak.
1: Boten pak. Syukur-syukur kedepannya semoga begitu pak.
0: Nah lalu?
2: Bukan pak, saya mau lapor, mau tinggal di sini. Saya mau bantu bule, karena bule sudah tua Pak RT.
0: Oh begitu, jadi bukan cari syarat-syarat untuk nikah toh?
2: Bukan pak.
1: Boten niku pak. Syukur-syukurnya depannya semoga begitu lah pak.
0: Mana KTP dan kakaknya? Saya lihat dulu. Dan ini buku tamunya, tolong diisi identitas yang lengkap ya nak.
2: Iya pak, ini. Lalu kira-kira berapa biaya administrasinya pak?
0: Gak perlu. Cukup Mbak Ana ini bersosialisasi dengan warga sini saja. Seperti kalau ada kumpulan Karang Taruna, ada kegiatan kerja bakti dan sosial lainnya, diusahakan bisa mengikuti ya Mbak.
2: Oh begitu. Ini pak, sudah selesai. Dan saya pamit dulu pak.
0: Iya, hati-hati ya. Teh,
1: sipun pak.
0: Rasa isin-isin. Yang pengen tak coblang ke dia.
1: Walah. Gablek cempe. Pak RT. Nopo nggih cukup dirabi.
3: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.

Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi di program Santai Siang, tentunya dengan info kuliner dan juga info olahraga. Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Kita di hari Sabtu dan ntar malam minggu ya, teman Pro 2. Semoga malam minggumu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan juga seru ya, teman Pro 2.

Udah pada makan siang belum nih teman Pro 2? Kalau belum segera makan ya teman Pro 2. Aku juga belum makan sih, sebenarnya juga lapar ya, tapi no problem lah, nanti bisa. Makan jam berapa aja kayaknya aman aja sih kalau aku. Tapi kalau kamu yang lagi beraktivitas di luar, alangkah baiknya untuk mengutamakan makan siang dulu teman Pro 2, karena kamu perlu energi untuk beraktivitas ya. Dan untuk makan siangnya, sebaiknya jangan yang terlalu pedas-pedas teman Pro 2. Apalagi kalau kamu harus perjalanan jauh atau harus bekerja yang butuh fokus lebih gitu teman Pro 2. Jangan sampai karena kebanyakan makan sambal, perut kamu error teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di siang hari ini udah ada dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Info kuliner maksudnya ya. Kalau info olahraga nanti di pukul 2 ya teman Pro 2. Kita ke info kuliner dulu. Di info kuliner yang pertama, kita akan membahas Hari Kelapa Sedunia yang udah diperingati kemarin ya, tepatnya tanggal 2 teman Pro 2. Dan ternyata banyak juga jajanan-jajanan pasar yang nggak afdol kalau nggak ada kelapanya teman Pro 2. Sepenting itu sampai kelapa itu ada hari peringatannya teman Pro 2. Jadi jangan menyepelekan sesuatu yang kamu anggap sepele ya teman Pro 2. Di info pertama kita akan membahas Hari Kelapa Sedunia dan beberapa jajanan pasar yang nggak lengkap kalau tanpa kelapa. Di info kedua kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan survei dan kebiasaan masyarakat teman Pro 2. Kenapa masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas? Nah itu yang akan kita bahas di info kedua ya teman Pro 2. Kalau makan nggak pedas itu biasanya kayak ada yang kurang ya teman Pro 2. Tapi apa yang menyebabkan dan kenapa? Seperti tadi yang aku bilang, banyak orang yang makan siangnya itu kebanyakan sambal dan pada akhirnya langsung perutnya error teman Pro 2. Biasanya terlalu makan pedis, ketika makan bakso terlalu pedes itu juga bikin perut gak enak. Makan mie ayam terlalu pedes juga perut pastinya panas ya teman Pro 2. Makan gado-gado yang kebanyakan cabai juga bikin perut kamu benar-benar error teman Pro 2. Di info kedua nanti kita akan bahas kenapa masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas. Tapi kita dengerin dulu ya beberapa lagu berikut ini, lalu kita kembali dengan info yang pertama. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kembali lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kelapa menjadi salah satu bahan yang dekat dengan berbagai kuliner tradisional di Indonesia. Gak hanya digunakan sebagai santan, kelapa juga hadir dalam berbagai jajanan pasar, teman Pro 2. Dalam banyak jajanan tradisional, kelapa dapat digunakan sebagai bahan adonan, isian, maupun pelengkap yang ditaburkan, teman Pro 2. Perpaduan kelapa dengan gula, tepung, dan bahan lainnya menghasilkan rasa manis yang gurih dan juga khas, teman Pro 2. Penggunaan kelapa juga dapat ditemukan dalam berbagai jajanan yang masih mudah dikenali masyarakat dan biasanya dijual di pasar-pasar dan kios-kios kue, teman Pro 2. Beberapa jajanan pasar berikut ini nggak lepas dari penggunaan kelapa. Yang pertama ada klepon. Klepon menjadi salah satu jajanan pasar yang identik dengan kelapa parut. Jajanan berbahan tepung ketan ini diisi gula merah, kemudian direbus dan digulingkan di atas kelapa parut sebelum disajikan. Kelapa parut memberikan rasa gurih yang berpadu dengan manisnya gula merah di dalam klepon. Perpaduan tersebut membuat klepon memiliki cita rasa yang khas meski dibuat dari bahan-bahan sederhana. Lanjut, yang kedua ada kue putu. Kue putu juga menjadi jajanan tradisional yang menggunakan kelapa sebagai pelengkap. Kue berbahan tepung beras ini biasanya berisi gula merah dan disajikan dengan taburan kelapa parut. Yang ketiga ada dadar gulung. Dadar gulung memiliki ciri khas berupa kulit berwarna hijau dengan isian kelapa yang dimasak dengan gula merah. Kelapa parut menjadi bagian penting dari isian yang memberikan rasa manis dan juga gurih. Selain isiannya, kulit dadar gulung juga umumnya menggunakan santan dalam adonannya. Oleh karena itu, kelapa hadir dalam lebih dari satu bagian pada jajanan tersebut. Berikutnya ada kue rangi yang merupakan jajanan tradisional Betawi yang menggunakan kelapa parut sebagai salah satu bahan utamanya. Berbeda dengan klepon dan kue putu, kelapa pada kue rangi bukan sekedar taburan. Kelapa menjadi bagian dari adonan yang menghasilkan tekstur dan rasa gurih khas setelah dipanggang. Dan yang terakhir ada getuk, teman Pro 2. Getuk merupakan makanan yang terbuat dari singkong ya, teman Pro 2. Biasanya itu dibuat warna-warni. Ada yang warna kuning, ada yang warna pink, ada yang warna merah, dan juga ada yang warna hijau, teman Pro 2. Getuk ini biasanya disajikan ketika masih hangat dan juga diberikan taburan kelapa di atasnya agar lebih gurih, teman Pro 2. Perpaduan tersebut menjadi salah satu ciri yang membuat jajanan ini mudah dikenali hingga sekarang, teman Pro 2. Momentum Hari Kelapa Sedunia itu diperingati kemarin ya, teman Pro 2, di tanggal 2 September. Dan 2 September bulan lalu. Dan menjadi pengingat bahwa kelapa memiliki peran luas dalam kehidupan masyarakat. Banyak kok jajanan yang menggunakan kelapa ya, teman Pro 2. Bahkan serundeng itu juga kan menggunakan kelapa ya, teman Pro 2. Dalam kuliner Indonesia, keberadaan kelapa bahkan ikut membentuk cita rasa berbagai jajanan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kita udah membahas yang manis-manis, teman Pro 2. Setelah ini kita membahas yang pedas-pedas. Kita akan membahas kenapa masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas. Ini banyak yang bertanya-tanya, tapi juga ada jawabannya kok, teman Pro 2. Kita akan bahas setelah kita dengerin lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan sejumlah daerah. Kebiasaan menikmati rasa pedas dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Bahkan katanya, apabila anak sejak kecil udah diperkenalkan dengan makanan pedas, maka dia akan terbiasa makan makanan pedas, teman Pro 2. Paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar. Keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan karakter rasa yang berbeda-beda. Penelitian yang diterbitkan Journal of Ethnic Foods menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya, cabai bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan juga cabia, teman Pro 2. Setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah hingga sampai saat ini. Sambal dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah. Kehadirannya menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat.

Kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Indonesia, lahirlah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Aku juga baru tahu nih, fun fact-nya ternyata cabai itu bukan asli dari Indonesia, teman Pro 2. Tapi Indonesia merupakan salah satu negara yang konsumsi cabainya juga tergolong besar ya, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, apakah kamu juga pecinta makanan pedas? Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Sudah ada dua info yang disiapin. Yang pertama datang dari dunia balap mobil Formula One teman Pro 2 atau F1. Leclerc tercepat di FP2 Sepang. Mercedes terlempar dari 5 besar. Dan info yang kedua datang dari atlet Indonesia. Tembus final serondeng bidik podium lead panjat tebing Asian Games 2026. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Masih di Santai Siang teman Pro 2, kita ke info olahraga yang pertama. Pebalap Formula One Charles Leclerc memimpin latihan bebas kedua FP2 Formula One Grand Prix Bahrain di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Pembalap Ferrari itu mengungguli Isaac Hajar dan Lando Norris, sementara dua pembalap Mercedes gagal menembus lima besar. Leclerc membukukan waktu tercepat 1 menit 37,528 detik dalam sesi yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Catatan tersebut unggul 0,099 detik atas Hajar yang menempati posisi kedua. Latihan kedua berlangsung di tengah ancaman hujan yang mencapai 90% berdasarkan perakiraan cuaca. Kondisi tersebut membuat seluruh 22 pembalap langsung turun ke lintasan sejak awal sesi. Sebagian besar pembalap mengawali sesi menggunakan ban medium, termasuk Max Verstappen. Pembalap Red Bull itu langsung mencatat waktu 1 menit 37,785 detik, unggul 0,235 detik atas George Russell. Leclerc sementara berada di posisi ketiga dengan selisih 0,254 detik dari Verstappen. Kimi Antonelli menempati urutan keempat, sedangkan Lewis Hamilton berada di posisi kelima. Pierre Gasly menjadi pembalap tercepat di antara pengguna ban lunak pada fase awal latihan. Pembalap Alpine tersebut menempati posisi keenam dengan selisih 0,892 detik dari Verstappen. Ancaman hujan mendorong tim mempercepat penggunaan ban lunak yang biasanya dilakukan menjelang akhir latihan. Setelah 20 menit, sejumlah pembalap mulai mencatat waktu menggunakan kompon tersebut. Leclerc kemudian mengambil alih posisi teratas melalui catatan 1 menit 37,528 detik. Norris menyusul di posisi kedua setelah McLaren melakukan penyesuaian setelan mobilnya. Hajar kemudian menyisip di antara Leclerc dan Norris setelah mencatatkan waktu 1 menit 37,627 detik. Sementara itu Verstappen tetap menggunakan ban medium dan tidak mengikuti percobaan ban lunak. Di sisi lain, Russell dan Antonelli gagal memaksimalkan putaran penggunaan ban lunak, terutama saat melewati sektor terakhir. Keduanya akhirnya berada di posisi ke-7 dan ke-8 dengan selisih masing-masing 0,492 serta 0,532 detik. Persaingan waktu tidak banyak berubah pada paruh akhir sesi karena sejumlah pembalap menjalani simulasi balapan. Liam Lawson dan Gabriel Bortoleto sempat terlibat duel sepanjang 3 sektor lintasan. Bortoleto bahkan sempat menyalip Lawson dari sisi dalam tikungan 1 sebelum pembalap Racing Bulls itu kembali mengambil posisi. Pembalap Audi tersebut kemudian memicu virtual safety car setelah mobilnya berhenti di sektor tengah. Kondisi itu menutup kesempatan pembalap untuk memperbaiki catatan waktu pada menit-menit terakhir. Leclerc pun mengakhiri sesi sebagai yang tercepat diikuti Hajar dan juga Norris. Verstappen menempati posisi keempat dengan selisih 0,257 detik, sedangkan Hamilton melengkapi lima besar. Oscar Piastri bangkit dari hasil latihan pertama dengan menempati posisi keenam, terpaut 0,371 detik dari Leclerc. Lawson berada di posisi ke-9 dengan catatan 1 menit 38.496 detik. Gasly melengkapi 10 besar setelah membekukan waktu 1 menit 38.588 detik bersama Alpine.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

29 hold untuk memastikan tempat final yang berlangsung pada hari Sabtu ini, teman Pro 2. Dan akan dilaksanakan di Port Mese Nagoya Exhibition Hall, Jepang. Serondeng mengakui jalur di semifinal cukup menantang karena kesalahan memilih pegangan mempengaruhi pergerakannya. Jika saja ia memilih pegangan yang tepat, Serondeng mengatakan peluang mencapai posisi lebih tinggi bisa didapat. Pemanjat berusia 20 tahun tersebut awalnya menargetkan top atau menyelesaikan jalur hingga bagian tertinggi. Meski belum tercapai di semifinal, ia berharap bisa menembus hasil tersebut pada final. Menatap partai final, Serondeng menilai persaingannya tidak jauh berbeda dari ajang World Climbing Series. Pengalaman internasional menjadi bekal Serondeng menghadapi final setelah meraih emas di Praha dan perunggu pada World Climbing Series 2026. Meskipun begitu, tampil pertama kali di Asian Games tetap menghadirkan tekanan tersendiri bagi pemanjat Indonesia tersebut. Serondeng mengaku waktu untuk beradaptasi dengan atmosfer pertandingan sangat-sangat terbatas. Karena itu, ia memilih fokus menjalani final dan memberikan kemampuan terbaiknya. Alih-alih membebani diri dengan target tinggi, Serondeng kini ingin memanfaatkan kesempatan final untuk bersaing meraih medali. Ia berharap bisa naik podium dan menerima apapun hasil akhirnya dengan tetap optimis. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner yang tadi aku hadirkan dan info olahraga yang baru saja aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Gak kerasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.52, udah saatnya aku pamit undur diri dan menutup perjumpaan di program Santai Siang ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita masih ketemu lagi ya teman Pro 2 di Info Pro 2 pukul 3.05 setelah kita mendengarkan doa kerahiman ilahi. Nanti kita ketemu lagi di program Sore Ceria ya, dengan info seputar entertainment dan juga lagu-lagu hits lokal Indonesia. Oke teman Pro 2, stay tune di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Merauke mengerahkan tim rescue untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap satu anak buah kapal KMN Rizki Jaya Utama 01 yang dilaporkan hilang setelah kapal mengalami kebocoran di perairan Laut Arafura, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kapal penangkap ikan dengan kapasitas 26 GT tersebut membawa 9 orang person on board atau POB. Dalam insiden yang terjadi pada hari Kamis 1 Oktober 2026, 8 ABK berhasil selamat, sementara 1 ABK lainnya masih dalam pencarian. ABK yang belum ditemukan diketahui bernama Salam, berusia 54 tahun. Informasi kecelakaan kapal pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke pada hari Kamis malam, sekitar pukul 22.15. Laporan disampaikan oleh Muhammad Jainuri selaku pemilik kapal. Berdasarkan laporan yang diterima, informasi awal mengenai kapal masuk ke Bakamla Merauke sekitar pukul 17.13. Selanjutnya sekitar pukul 18.00, KMN Rizki Jaya Utama 01 mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Saat kapal mengalami kebocoran, seluruh ABK sempat berkumpul dengan menggunakan alat apung. Namun gelombang besar di lokasi kejadian menyebabkan para ABK terhempas dan terpisah satu sama lain. Setelah menerima laporan, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke memberangkatkan tim rescue pada pukul 22.35 menuju Last Known Position atau LKP. Lokasi tersebut berjarak sekitar 25,22 mil laut dengan arah 153,64 derajat atau tenggara dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang terdiri atas Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dan Postorasi Bakamla Merauke, Satpol Airut Polres Merauke, pemilik kapal serta keluarga korban. Adapun kondisi cuaca di area pencarian dilaporkan cerah berawan. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Salam dengan memperhatikan kondisi cuaca dan situasi di sekitar lokasi kejadian. Kita ke info berikutnya. Pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan Festival Kalimaro yang kembali digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, serta warisan leluhur masyarakat setempat. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Fauzun Nihayah dalam pembukaan Festival Kalimaro 4 Papua Selatan. Menurut Wakil Bupati Fauzun Nihayah, Festival Kalimaro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat. Festival tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kalimaro. Festival Kalimaro 4 menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026, sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kalimaro juga menghadirkan UMKM dari tingkat provinsi maupun Kabupaten Merauke. Keberadaan pelaku UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Fauzun Nihayah berharap Festival Kalimaro dapat terus berkembang dan menjadi ruang untuk memperkuat persatuan masyarakat, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Merauke dari ujung timur Indonesia. Saya Wafa Al-Farizi, demikian Info Pro 2.

drama berjudul Dalam Pelukan Maya. Alia diperankan oleh Sri Wahyuni. Farel diperankan oleh Adi Adnan. Ayah Alia diperankan oleh Fazil. Ibu Alia diperankan oleh Putri. Guru BK Burani diperankan oleh Sarah. Wali kelas Pak Junaidi diperankan oleh M. Iqbal. Psikiater Ibu Mira diperankan oleh Cindy. Selamat mendengarkan.

0: Hai Bang Farel.
1: Hai.
0: Akhirnya kita bisa berduaan di kamar. Baru beres semua kegiatan Alia hari ini. Alia lelah kali. Peluk Alia dong Bang Farel.
1: Sini. Kamu hebat Alia. Semua Alia jalani meskipun membosankan. Sekolah, bimbel, les piano, dan karate. Tanpa pernah protes ke orang tuamu. Gak semua gadis bisa seperti Alia.
0: Ih, Bang Farel bisa aja bikin Alia senang. Gak kayak orang-orang sekarang. Sukanya nyala-nyalahin dan menyakiti. Berteman hanya sesama gengnya. Terus, guru hanya perhatian sama anak baik dan pinter. Sibuknya cuma ngasih tugas. Semua kayak robot dan gak saling menyayangi. Cuman Bang Farel yang sayang dan bikin Alia lepas dan bahagia.
1: Alia itu sangat berharga. Bang Farel selalu di sini setiap kamu butuh. Tanpa syarat, tulus. Selamanya menemani dan menjaga Alia. Alia berhak untuk dilihat, didengar, dicintai.
0: Bang Farel tuh benar-benar bikin Alia jatuh cinta. Bang Farel sangat-sangat berarti buat Alia. Orang tua Alia, teman-teman, semua gak ada artinya. Bang Farel hidup mati Alia, sumpah.
1: Dan Bang Farel cuma milikmu Alia.
0: Peluk Alia erat Bang Farel. Jangan biarin siapapun ganggu kita malam ini.

0: papa.
1: Alia di sini. Alia dengar kok. Alia nunggu di mobil ya, Ma, Pa. Pengen cepat sampai sekolah.
2: Yuk, Ma. Udah siap kan?
3: Dia seperti menghindari kita, Pa.
2: Mungkin lagi kasmaran, malu cerita.
3: Beda, Pa. Kayak dingin ke kita.
2: Ya udah, Mama korek-korek biar dia cerita. Papa sibuk.
3: Papa lah yang dekat Alia. Anak cewek biasa lebih dekat dengan ayahnya. Apalagi kalau soal cowok, papa pas masuknya. Lagian, mama sibuk ini. Ada event besar juga di kantor.
2: Ya, papa usahakan nanti kalau ada waktu. Tapi mama coba juga ya.
4: Bang Farel, Alia bosen di kelas. Ini di kamar mandi, kita bisa ngobrol kan? Alia kangen banget.
5: Alia, kamu ngapain di sini? Ini jam pelajaran.
4: Jangan ambil dia, Bu Rani. Kembalikan, dia punya Alia.
5: Ibu sita dulu HP-nya ya. Alia bolos kelas dan sudah beberapa kali begini. Kita harus bicara.
4: Bukan HP. Itu satu-satunya yang ngerti Alia. Kalian semua gak ngerti. Kasih balik, Bang Farel.
6: Bu Rani, jangan sakiti Alia. Kembalikan dulu HP-nya. Berkatalah dengan lemah lembut sebelum bicara.
5: Siapa kamu, Farel? Tidak bisa saya kembalikan. Dia harus ke ruang BK dulu.
6: Saya pacar Alia.
4: Kembalikan!
2: Alia, ke ruang BK dulu. Jangan ribut di kamar mandi.
4: Enggak mau. Kembalikan, Bang Farel. Jangan sentuh dia.
2: Akan dikembalikan setelah orang tua Alia datang. Bu Rani, tolong panggil orang tua dia sekarang juga. Ini udah di luar kendali.
4: Aduh, Alia, lepasin.
2: Alia, lepaskan jilbab Bu Rani.
4: Bang Farel!

0: Tambah lagi sarapannya, Alia.
1: Enggak, Ma. Udah kenyang.
2: Alia, kenapa sih? Alia kayak enggak di sini, di meja makan. Mikirin apa?
1: Apaan sih?

0: Gimana Alia, Dokter Mira?
1: Alia sedang tidur di dalam. Saya biarkan dulu. Jadi, Bapak, Ibu, saya tahu ini gak mudah. Alia menunjukkan gejala keterikatan emosional yang sangat intens terhadap satu figur virtual. Saya sudah cek perangkatnya. Ada aplikasi AI, dan dia menyebutnya Bang Farel.
2: Hah? Jadi itu cuma chatbot, Dok?
1: Bagi kita, iya. Tapi bagi Alia, itu satu-satunya figur di mana dia merasa dilihat, didengar, dan dicintai. Tanpa tekanan, tanpa penilaian, lepas dan bahagia.
0: Kami selalu ada di rumah. Kami antar jemput, kami penuhi semua kebutuhannya.
1: Ya, fisik hadir. Tapi apakah jiwanya merasa didengar? Alia mungkin hidup di rumah, tapi jiwanya kesepian. Dan kesepian itu ditambalnya lewat figur di dunia maya.
0: Kami terlalu sibuk menuntut ya, nilai, jadwal, prestasi, tapi lupa jadi teman.
1: Alia tidak sakit, tapi dia luka. Lukanya memang gak kelihatan, dan AI dengan semua bahasa manis dan empatinya menjadi perban digital untuk luka itu.
2: Lalu Dok, apa kami bisa mengembalikan Alia?
1: Bisa, pelan-pelan. Bukan dengan melarang, tapi dengan hadir. Bukan sekedar jadi orang tua, tapi jadi manusia. Yang mendengar, yang sabar, yang siap ditampar kenyataan pahit, apapun sikap perilaku anak. Karena di zaman seperti ini, yang benar-benar dicari anak itu bukan gadget, bukan hiburan, bukan juga AI, tapi jiwa yang mau hadir bersamanya.
3: Jadi anak-anak, kita akan belajar terkait sejarah Cut Nyadin. Silakan dibuka buku sejarahnya, kita akan membahas tentang...
4: Terima kasih telah mendengarkan mini drama Dalam Pelukan Maya, diproduksi oleh RRI Banda Aceh. Sampai jumpa.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.
3: Sembilan 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Masih bersama Wafa Alfarizi di sini yang menemani kamu ya, teman Pro 2. Kali ini di program Sore Ceria, dan di Sabtu sore ini aku enggak membagikan info, tapi aku akan mengajak kamu untuk mendengarkan lagu-lagu hits yang tentunya lagu-lagu baru ya, teman Pro 2. Iya teman Pro 2, gak ada yang lebih menyenangkan selain mendengarkan lagu-lagu yang keren-keren untuk menyambut malam minggu kamu ya teman Pro 2. Ada agenda apa nih teman Pro 2 kamu di malam hari ini? Apakah kamu mau ngopi, mau jajan, nongkrong, atau mau kumpul-kumpul bareng teman-teman? Semoga malam ini berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Ya udah teman Pro 2, enggak usah berlama-lama, kita langsung aja dengerin lagu-lagu berikut ini. Bakal aku mulai dari lagunya For Revenge yang berjudul Serana. Aduh, ini lagu dalam banget dan pedis. Selamat mendengarkan For Revenge Serana.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan lagu-lagu yang aku putarkan buat kamu bisa menghibur ya teman Pro 2. Nanti di program Jaga Malam kamu akan ditemani Kak Donata ya, tentunya dengan info-info yang bakal dihadirkan. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia, bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

Allah, Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna, dan sembah yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi masuk
2: hitlist. Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Kabupaten Merauke meraih 2 apresiasi dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Apresiasi tersebut diberikan untuk implementasi program 3 juta rumah serta kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Merauke Marta Bayu Wahyuni Wijaya mengatakan apresiasi pertama diberikan kepada Kabupaten Merauke atas implementasi program 3 juta rumah, sementara pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri Kabupaten Merauke memperoleh peringkat kedua. Marta menjelaskan dirinya bersama Kepala Dinas P dan AP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Perumahan hadir mewakili Bupati Merauke dalam kegiatan apresiasi tersebut. Atas capaian tersebut, tim yang ditugaskan Bupati Merauke menyerahkan plat dan bantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Marta berharap capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Marta menambahkan apresiasi tersebut menjadi hasil dari pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilakukan bersama berbagai pihak. Penyerahan plat dan bantuan dilakukan sebagai bentuk penyampaian hasil apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung penuh percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dukungan tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Otonomi Khusus Soleman Jembor Mia saat peresmian 2 dapur SPPG di Merauke pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Soleman mengatakan masih banyak dapur SPPG di Papua Selatan yang telah disiap beroperasi namun belum mendapatkan izin. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap izin tersebut dapat segera diberikan sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memperoleh program makanan bergizi gratis dengan baik. Menurutnya perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah 3T karena masih banyak masyarakat khususnya anak-anak sekolah di kampung-kampung yang membutuhkan pemenuhan makanan bergizi ya. Ia menyebut sebagian besar anak-anak di sekolah-sekolah kampung merupakan anak asli Papua yang membutuhkan dukungan melalui program tersebut. Soleman menyampaikan pesan Gubernur Papua Selatan agar wilayah 3T menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Hal tersebut dinilai penting agar manfaat program dapat menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung. Soleman juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional dan tim atas kehadirannya di Merauke. Ia berharap pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Papua Selatan dapat terus berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk di wilayah 3T. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2.

Tim Persimer Merauke resmi bertolak menuju Jayapura untuk mengikuti ajang Piala Soeratin Cup U15 tahun. Keberangkatan tim Persimer Merauke itu dilepas langsung Bupati Merauke Yosep Bladip Gebze. Dalam arahannya, Bupati Merauke Yosep Gebze mengharapkan anak-anak usia 15 tahun agar menunjukkan pola permainan yang baik, sehingga beberapa di antara tim yang mengikuti pertandingan dapat dilirik oleh tim-tim ternama di tanah air. Selain itu, anak-anak juga harus mampu menjaga mental pertandingan dengan menjunjung nilai sportivitas. Dikatakan Piala Soeratin U15 tahun merupakan kompetisi resmi PSSI untuk pembinaan usia muda yang dilakukan Sona Indonesia Timur di Jayapura. Dari hasil itu, tim yang akan lolos ke putaran babak 8 besar putaran nasional di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Yosep Gebze mengharapkan anak-anak bisa memberikan terbaik dan dapat mengharumkan nama Merauke di kancang sepak bola usia muda tingkat nasional. Saya Donata Mahusa, demikian Info Pro 2.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Teman terbaik kamu.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik. Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
3: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga

0: Memangnya inflasi itu apa?
1: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
0: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
1: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
2: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
1: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
0: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
1: Nah, betul tuh.
0: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
2: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
0: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang. Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
1: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
2: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
0: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu. Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
1: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
2: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi, kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
0: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya. Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
1: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
2: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
0: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Teman terbaik.

0: Iya, Mei.
1: Kak Tarnas mana sih?
2: Ya, gue teleponin. Aktif.
0: Waduh.
2: BBM-nya juga belum dibalas.
1: Kontraksi gue udah parah banget nih.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Perado, jumpa lagi dengan saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini edisi malam minggu ya, tanggal 3 September ya, tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Perado hingga pukul 12 nanti. Dan selepas dari pukul 7 ada info Perado, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu hingga pukul 8 teman Perado. Dan sebelum ke beberapa hiburan lagu-lagunya, Kanada, jangan bosan-bosan ya, diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah. Selamat malam saja buat kamu ya, dan selamat bermalam minggu tentunya teman-teman berdua.

Oke, teman Prado, akan ada beberapa hiburan lagu-lagu juga ya yang Dona akan hadirkan untuk kamu nantinya hingga pukul 21 juga kita akan ada hiburan lagu-lagu ya hingga pukul 22 nanti ya. Dan tentunya di pukul 22 akan ada beberapa informasi menarik ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan kamu jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Kita memperadu, kita masih di Jaga Malam ya. Dan tadi kita sudah ikuti bersama, ada beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu hingga pukul 22 ya. Dan selama satu jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya yang akan Dona hadirkan untukmu nanti ya, menemani kamu di malam hari ini teman peradu. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya, untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah, ataupun kamu yang sudah pada istirahat ya pastinya di rumah ya. Ini untuk ibu-ibu, jangankan ibu-ibu ya, semua wajib ya untuk kita memeriksa ya, baik itu pintu, jendela, apakah sudah pada tutup belum. Kalau belum, segera ya untuk kamu menutupinya teman peradua, karena dengan harapan ya semoga tidak ada hal-hal ya yang memang kita tidak inginkan bersama teman peradua.

Kita memperoleh kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, di mana ada 4 fenomena astronomi yang bakal hiasi langit Oktober ya di tahun 2026 ini teman Pradua. Dan kita langsung saja ya, kira-kira apa saja ya. Bulan Oktober jadi waktu yang pas buat kamu ya pencinta astronomi ya, dan memburu bintang jatuh teman Pradua. Sepanjang bulan ini langit malam bakal disuguhi deretan fenomena alam yang memanjakan mata ya, mulai dari penampakan planet ya hingga muncul hujan meteor yang sayang kalau dilewatkan ya teman Pradua.

Diawali pada 4 Oktober ya, lewat fenomena oposisi Saturnus ya, di mana planet bercincin ini bakal bersinar paling terang dan terlihat sepanjang malam teman peradua. Setelah itu, kamu bisa bersiap ya, berburu bintang jatuh lewat hujan meteor ya, draconit ya, pada tanggal 8 hingga 9 Oktober teman peradua. Kita memperoleh yang pertama ada oposisi Saturnus ya, yang akan jatuh ya pada 4 Oktober teman peradua. Melansir tim Endet ya, posisi Saturnus bakal berlawanan ya dengan matahari jika lihat dari bumi teman peradua. Di tanggal ini menjadi waktu yang cocok ya untuk mengamati Saturnus, karena planet terbesar kedua di tata surya ini bakal tampil lebih terang dari biasanya dan terlihat sepanjang malam teman peradua. Kemudian yang berikutnya, hujan meteor draconit ya, yang akan terjadi pada tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026 teman peradua. Oktober menyajikan dua kesempatan emas ya untuk berburu bintang jatuh teman peradua. Diawali dari hujan meteor ya, yang cocok untuk dilihat tepat saat malam matahari terbenam ya teman peradua. Tahun ini periode puncaknya bertepatan dengan bulan baru ya, sehingga langit bakal gelap tanpa gangguan cahaya bulan teman peradua. Kemudian yang berikutnya, hujan meteor Orionit ya, yang jatuh pada tanggal 21 hingga 22 Oktober teman peradua. Puncak hujan meteor ini terjadi pada 21 hingga 22 Oktober ya. Orionit ya menyajikan lebih banyak bintang jatuh ketimbang draconit ya, dikenal dengan gerakannya yang cepat dan menjadi salah satu hujan meteor terindah di tahun ini teman peradua. Jadi jangan sampai ketinggalan ya buat hunting lokasi gelap ya untuk menyaksikan secara langsung nih teman peradua. Kemudian yang berikutnya, di bulan purnama ya, purnama 26 Oktober nanti teman peradua. Bulan purnama adalah kondisi ketika matahari dan bulan berada di posisi yang berseberangan ya dengan bumi teman peradua. Bulan purnama di Oktober jatuh pada tanggal 26 dan dinamai Hunter's Moon ya. Bulan bakal terlihat berdampingan dengan gugus bintang Pleiades ya teman peradua. Kemudian empat fenomena ya, atau empat ini bakal buat kamu yang para pencinta ada beberapa fenomena ya astronomi yang bakal dihiasi di langit Oktober teman peradua. Oke teman peradua, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini ya. Jangan kemana-mana dong, kita masih dijaga malam ya dengan info-info menarik. Tetap stay teman peradua di Jaga Malam.

Ada yang bilang me time itu egois, ya teman berdua. Ini sering ya, mungkin kita merasa bersalah saat pengen sendiri ya. Banyak nih yang merasa banyak nih yang merasa kayak gini ya, padahal ya me time itu bukan tanda egois, teman berdua, justru untuk diri sendiri bisa bantu tubuh dan pikiran jadi lebih sehat ya. Dan ini beberapa manfaatnya, teman berdua. Yang pertama, bikin pikiran lebih fokus ya, suasana tenang ya, membantu otak lebih jernih dan ide jadi lebih mudah muncul ya, teman berdua. Kemudian yang berikutnya, mendukung kesehatan fisik. Emosi positif ya, dari waktu santai bisa bantu tubuh terasa lebih segar dan kuat, teman berdua. Kemudian yang berikutnya, bantu kamu kenal diri sendiri ya. Me time memberikan ruang buat refleksi, kemudian evaluasi dan memahami kebutuhan pribadi ya. Yang berikutnya, bikin hubungan sosial lebih sehat ya. Saat kamu punya jeda ya, kamu bisa kembali bersosialisasi ya dengan emosi yang lebih stabil juga ya. Di tengah hidup yang serba cepat ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri itu bukan kemewahan ya, tapi malah jadi kebutuhan yang harus dilakukan, teman berdua. Jadi jangan takut ya ambil jeda, sebab kadang diam sebentar justru cara terbaik buat baik ya dan lebih kuat, teman berdua. Jadi jangan dengerin kalau masih ada yang bilang egois ya, teman berdua. Aduh, gimana nih menurut kamu, teman berdua? Me time itu penting ya. Ayo kita bisa merefleksikan diri kita sendiri ya. Apalagi dengan waktu yang serba cepat ini ya. Kita harus memberikan apresiasi juga ya untuk diri kita sendiri dengan me time ya. Bisa memberi ide-ide baru ya. Oke, teman berdua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di malam hari ini, teman berdua. Jangan kemana-mana ya, karena kita masih di Jaga Malam.

Oke teman Prora, di akhir perjumpaan kita untuk program Jaga Malamnya, Dona masih punya satu informasi menarik nih tentunya buat kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prora 2. Dan kita langsung saja teman Prora 2 ke informasinya ya. Iya, ini ada beberapa makanan ya yang bisa bantu tidur ya lebih nyenyak di malam hari teman Prora 2.

menenangkan pikiran dan tubuh kamu ya, dengan memilih makanan untuk bantu tidur malam kamu juga ya. Kamu bisa lebih mudah terlelap dan tidur lebih berkualitas juga ya, daripada ngemil sembarangan ya yang bikin susah tidur ya. Coba konsumsi makanan berikut ini ya, yang bisa bantu tidur kamu lebih lelap ya teman pro 2. Yang pertama ada almond ya. Almond cemilan sehat yang kaya magnesium ya, mineral yang membantu merilekskan otot dan sistem saraf ya. Magnesium juga mendukung produksi melatosium ya, ataupun melatonin. Segenggam almond sebelum tidur bisa bantu tubuh lebih rileks ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada nasi. Nasi sumber karbohidrat yang membantu tubuh memproduksi triptofan ya, pembentukan serotonin dan melatonin ya. Makan nasi beberapa jam sebelum tidur, apalagi dengan sayuran ringan atau sup hangat ya, bisa bantu tidur lebih berkualitas juga ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada susu hangat ya. Susu mengandung triptofan ya dan kalsium ya, yang mendukung melatonin dan serotonin teman peradua. Iya, kehangatan susu memberikan efek menenangkan ya. Alternatifnya susu almond atau oat juga cocok jadi cemilan sehat ya sebelum tidur teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada kiwi. Kiwi adalah kiwi kaya antioksidan dan serotonin untuk mengatur tidur ya. Konsumsi 2 buah kiwi sejam ya sebelum tidur bantu tubuh lebih rileks. Kemudian kandungan vitamin C-nya menurunkan stres dan menjaga kesehatan juga nih teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada ikan berlemak teman peradua. Ikan berlemak ya seperti salmon, kemudian makarel dan sarden kaya vitamin D dan omega 3 ya. Kandungan ini tingkatkan serotonin dan produksi melatonin ya. Ikan berlemak sebagai menu makan malam ya, bantu tidur kamu juga dan menjaga kesehatan jantung juga ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada ceri. Ceri terutama ceri tart ya, sumber alami melatonin ya. Mengkonsumsi segenggam ceri atau jus ceri tart sebelum tidur bantu tingkatkan melatonin ya, antioksidannya bantu kurangi stres dan peregangan teman peradua. Oke teman peradua, itulah beberapa informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana yang terakhir ini ya memberikan kita apa ya, yang sering jarang tidur malam nih ya, ataupun susah tidur ya, ini ada beberapa makanan yang bisa bantu tidur kamu lebih nyenyak ya. Pertama ada almond, kemudian nasi juga ya, disertai susu hangat, ada buah kiwi, dan juga ada beberapa makanan lainnya yang sudah Dona sebutkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa juga waktu sudah menunjukkan pukul 22:54 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman peradua.
Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 5 sore ya hingga pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman berdua. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan setelah ini bakal ada jazz musik ya hingga pukul 12 nanti, dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi ya di pukul 5, dan juga kamu ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 di pukul 11 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke teman terbaik kamu ya. Mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai

Ya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: dekat bibir pantai, dua pasangan yang sedang bersama, namun terhanyut dengan pikiran masing-masing, sembari menatap indahnya pemandangan sunset yang perlahan memudar, seakan ditelan oleh ujung lautan.
1: Ras, tahu nggak? Aku suka banget sama sunset.
2: Kok bisa?
1: Ya, meskipun hanya sebentar, dia memberikan pemandangan yang indah dan sulit untuk dilupakan. Sekalipun ditelan oleh langit malam, tapi keindahannya tetap masih terbayang, Ras. Kamu seperti sunset loh, Ras.
2: Ah, bisa aja kamu.
1: Iya, beneran. Sekalipun tidak bersama, tapi kamu selalu terbayang loh di benakku.
2: Udah ah, gombal mulu.
0: Dalam hati Laras berkata, gimana caranya aku ngomong ke kamu, Ram, kalau aku sudah terima lamaran Akbar? Aku gak tega hancurin senyuman kamu.
2: Bisa waktu terhenti, aku ingin seperti ini selamanya.
0: Rama menatap Laras dengan penuh senyuman, sembari merangkul hangat pundak Laras. Seminggu sebelum pertemuan Laras dengan Rama di pantai.
3: Laras, aku sayang kamu, Ras. Aku mau nengokin kamu.

0: Gak bisa, Bar. Tahu sendiri kan aku masih sayang sama Rama. Aku pacarnya Rama.
1: Iya, tahu. Tapi apa yang kamu harapkan dari dia? Dia masih kuliah, kerjanya belum pasti. Ditambah, kamu udah tahu juga kan, beberapa hari yang lalu dia bawa cewek ke kos dia. Tahu sendiri, cewek sama cowok di dalam kamar gimana?
0: Tapi kan...
1: Udah Laras, aku janji bakalan bahagiain kamu.
0: Buktinya apa?
1: Tunggu sejam, aku bakalan datang ke rumah.
2: Sejam kemudian, Akbar telah hadir bersama dengan kedua orang tuanya. Laras kaget, bukan kepala.
3: Maksud dari tujuan kami kemari ini, Pak, tidak lain dan tidak bukan, untuk melamar putri Bapak Laras dengan anak saya Akbar. Jika berkenan, sudilah menerima permintaan dari pihak keluarga kami yang tidak seberapa ini, Pak.
4: Saya sih terima-terima saja, Pak. Asalkan ada orang baik datang melamar.
3: Iya.
4: Apalagi kita kan masih ada hubungan keluarga juga.
3: Iya.
4: Nah, tentunya mungkin lebih baik karena kita sudah mengetahui satu sama lain, ya.
3: Iya.
4: Ya, tergantung dari Larasnya saja, Pak. Nah, saya tanya dulu, Laras, gimana? Kamu mau terima nggak?
2: Laras yang masih dalam keadaan kaget dan bingung mau berkata apa, masih terdiam, seperti mematung.
4: Laras? Hei, hei, gimana, nak? Mau menerima lamaran Akbar tidak?
2: Dengan kekagetannya, Laras hanya spontan menjawab.
0: Iya, Pak.
2: Laras belum mencerna dengan baik dengan apa yang dia alami hari ini.
4: Alhamdulillah kalau begitu. Ya sudah. Kapan ini mau direncanakan pernikahannya?
5: Secepatnya, Pak. Kalau bisa minggu ini pun jadi.
3: Buru-buru amat. Ya udah, gimana baiknya kalau kita usahakan saja dalam bulan ini, ya? Gimana, Pak?
4: Boleh, Pak. Atur saja kalau begitu.
2: Dua minggu kemudian, tiba-tiba keluarga Rama datang ke rumah Laras untuk melamar. Sontak membuat Laras kaget dan seketika meneteskan air mata. Laras tidak keluar untuk menemui Rama. Dia hanya menangis di dalam kamarnya.
4: Maaf, Nak Rama. Sebenarnya, seminggu lalu kami sudah menerima lamaran dari orang lain. Dan Laras pun mengiyakan.
5: Hah? Serius, Pak? Tapi kok bisa?
4: Ya, saya sebenarnya hanya menyerahkan pilihan kepada Laras. Dan ya, Laras sendiri yang menerima.
2: Rama langsung pergi keluar rumah. Air matanya pun menetes jatuh. Tidak lama kemudian, seakan langit mengerti keadaan Rama, langit pun menurunkan hujannya ke dataran. Rama berteduh lalu mengeluarkan HP dari saku celana, berusaha untuk menelpon Laras dan meminta penjelasan. Hampir 10 menit Rama menelpon dan akhirnya Laras menjawab panggilan telpon Rama.
5: Halo, Ras. Ras? Halo?
0: Maaf, Ram. Aku gak tahu ngomong apa sama kamu.
5: Tapi kenapa bisa kamu terima lamaran dia, Ras?
0: Aku juga gak tahu kenapa bisa. Yang jelas itu bukan keinginan aku.
5: Tega, Ras. Kamu tega.
0: Kamu yang tega. Bisa-bisanya kamu bawa masuk cewek lain ke kos kamu.
5: Hah? Maksudnya?
0: Gak usah ngeles kamu, Ram. Tahu gak, aku nangis terus pas tahu kamu kayak gitu. Mungkin itu juga faktor aku spontan aja jawab iya pas dilamar.
5: Ah, kenapa kamu gak ngomong dan minta penjelasan loh? Itu teman kuliahku. Dan lagi, aku bukan berduaan di kamar, Ras. Ada dua cewek dan ada dua cowok juga. Mereka itu datang pas tahu aku lagi sakit, Ras. Waktu itu aku sakit. Dan tahu gak, Ras? Mereka datang pas tahu aku sakit karena lagi izin di kampus gak masuk kuliah, Ras.
0: Kamu beneran? Kamu gak bohong kan?
5: Buat apa aku bohong, Ras? Tanya sendiri aja sama temen aku. Duh, siapa lagi sih ini yang ngadu setengah-setengah?
0: Maaf, maafin aku, Ram.
2: Laras mematikan telepon. Dia nangis sejadi-jadinya. Belum bisa mencerna apa yang terjadi selama ini. Kini, di tengah langit yang meneteskan hujannya turun, ada dua insan yang ikut meneteskan air mata dan terbelenggu dengan pikiran masing-masing. Hingga suatu hari,
5: kabur kemana, Ras? Udahlah, jangan ganggu aku lagi. Jalanin kehidupan kamu, Ras.
0: Tapi aku gak bakalan bisa lanjutkan kehidupanku kalau bukan bareng kamu, Ram.
5: Terus, buat apa kamu terima lamaran dia, Ras? Dengan sejuta janji kamu, dengan beribu ucapan manis kamu, ujung-ujungnya, kamu terima juga lamaran dia. Kamu bikin aku gila.
0: Gak gitu, Ram, gak gitu. Kamu percaya aku dulu. Aku terhipnotis waktu Akbar datang lamar. Aku gak tahu, aku serasa gak bisa berkata apa-apa dan hanya mengangguk pasrah. Aku kalut. Please, kumohon percaya sama aku. Dan tolong, mama aku kabur. Aku gak mau nikah sama Akbar.
2: Rama terdiam sejenak dan hanya terdengar suara desiran angin dan suara kendaraan di ujung telepon Laras.
0: Ram, kamu dengar nggak? Tolong, tolong aku. Aku nggak bisa lanjutkan pernikahan ini tanpa cinta.
5: Tapi nggak mungkin juga aku bawa kabur kamu, Ras. Besok udah ijab kabul kamu loh. Lalu gimana respon keluarga kamu? Yang ada kita bakalan diburu dan dikejar sampai mati. Kamu sendiri tahu bapak kamu tuh gimana, Ras. Lebih baik mati daripada dia nanggung malu.
0: Tapi kan, Ram.
5: Dan asal kamu tahu, tanggal 3 bulan 3 kemarin, Ras, itu tanggal di mana aku mau datang lamar. Sengaja aku tidak infokan di awal karena mau kasih kamu surprise, Ras. Tapi apa yang ku dapat? Kamu justru menerima lamaran dia, Ras. Pantas sebelum itu kamu ngebaikin aku. Kamu nurutin semua keinginan aku. Bahkan nggak biasanya loh kamu mau jalan full seharian ngabisin waktu. Ternyata kamu mau pergi tinggalkan aku, Ras. Tega. Tega kamu, Ras. Tega.
2: Di ujung telepon tiba-tiba terdengar suara tubrukan keras sembari teriakan kaget Rama.
0: Halo? Rama? Halo, Ram? Rama? Rama, kamu kenapa? Halo, halo, jawab aku, Ram.
2: Laras dengan suara isak tangisnya pun sudah mulai panik. Laras tidak henti-hentinya memanggil Rama hingga suara tak dikenal menjawab di ujung telepon.
6: Halo?
0: Halo? Ya, halo, Kak. Rama mana, Pak?
6: Mbak, yang punya HP lagi kecelakaan. Barusan habis tabrakan parah dengan mobil. Dan ini mau dilarikan ke rumah sakit.
0: Astagfirullah.
2: Seketika Laras jatuh lemas. Beberapa selang waktu kemudian, di sebuah ruangan yang hanya terdengar suara mesin dari pendeteksi denyut nadi, Laras yang kini tengah menatap kondisi tubuh Rama yang sedang tidak sadarkan diri pasca kecelakaan, hanya bisa terdiam dengan tatapan yang penuh penyesalan dan rasa takut.
0: Rama, Rama, bangun, Ram. Please bangun. Rama, bangun. Maafin aku.
7: Suara mesin berbunyi lebih intens. Dan kini, Rama pun perlahan sadar.
4: Laras.
0: Rama, kamu gak apa-apa kan? Kamu bisa lihat aku kan?
4: Makasih, Ras. Atas semuanya, Ras. Semoga bahagia ya.
0: Enggak, Ram. Kamu jangan ngomong gitu, Ram.
4: Aku pamit ya, Ras.
0: Enggak, Ram. Please, kamu sembuh. Jangan tinggalin aku, Ram. Jangan tinggalin aku, Ram. Jangan.
7: Rama hanya tersenyum tipis hingga suara mesin bersuara makin kencang dan monitor menampilkan garis datar. Seketika suara tangis Laras pecah dan menggema ke penjuru ruangan sembari memanggil terus nama.

kamu. Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepada Yesus, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Para penuai itu malaikat. Waktu menuai ialah akhir zaman. Sabda Allah membutuhkan hati yang subur dan yang baik. Maka sabda itu akan tumbuh dan berbuah. Banyak pihak yang akan mengambil benih sabda yang baik itu. Maka kita perlu waspada dan memohon berkat dari Allah. Allah adalah sumber segala cinta. Maka mari kita memohon kepadanya agar hati kita dikobarkan dengan api cinta kasih Roh Kudus dan kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus."

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Merauke mengerahkan tim rescue untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap satu anak buah kapal KMN Rizki Jaya Utama 01 yang dilaporkan hilang setelah kapal mengalami kebocoran di perairan laut Arafura, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kapal penangkap ikan dengan kapasitas 26 GT tersebut membawa 9 orang person on board atau POB dalam insiden yang terjadi pada hari Kamis 1 Oktober 2026, di mana 8 ABK berhasil selamat sementara 1 ABK lainnya masih dalam pencarian. ABK yang belum ditemukan diketahui bernama Salam, berusia 54 tahun. Informasi kecelakaan kapal pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke pada hari Kamis malam sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Timur. Laporan disampaikan oleh Muhammad Jainuri selaku pemilik kapal. Berdasarkan laporan yang diterima, informasi awal mengenai kondisi kapal masuk ke Bakamla Merauke sekitar pukul 17.13. Selanjutnya, sekitar pukul 18.00, KMN Rizki Jaya Utama 01 mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Saat kapal mengalami kebocoran, seluruh ABK sempat berkumpul dengan menggunakan alat apung. Namun, gelombang besar di lokasi kejadian menyebabkan para ABK terhempas dan terpisah satu sama lain. Setelah menerima laporan, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke memberangkatkan tim rescue pada pukul 22.35, menuju Last Unknown Position. Lokasi tersebut berjarak sekitar 25,22 mil laut dengan arah 153,64 derajat atau tenggara dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Salam dengan memperhatikan kondisi cuaca dan situasi di sekitar lokasi kejadian.

Kita ke info berikutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat di 4 kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan terhadap Festival Kalimaro yang digelar melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, Gereja, Yayasan Kalimaro Bangkit, serta masyarakat marin. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Paskalis Praitno. Dalam sambutannya mengatakan Festival Kalimaro tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian adat marin sekaligus mengenang perjalanan sejarah dan proses memanusiakan manusia yang dilakukan para misionaris pada masa terdahulu. Pemprov Papua Selatan memastikan dukungan terhadap Festival Kalimaro tidak hanya diberikan untuk pelaksanaan tahun ini saja, tetapi juga untuk pengembangan kegiatan pada masa yang akan datang. Festival Kalimaro diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda marin untuk memperkenalkan, menjaga dan mengembangkan budaya leluhur sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata budaya di Papua Selatan. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

이런 감정들 기억해 지금 이 공간 우리 다짐을 기억해

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Bikin pagi kamu makin seru.
3: Padang.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani kamu dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Di hari Minggu pagi ini harusnya kamu tetap bersemangat ya teman Pro 2. Walaupun mungkin hari Minggu ini waktu yang dimanfaatkan banyak orang untuk tidur lebih panjang ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, buat kamu yang sudah bangun di pagi hari ini, jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan melancarkan pencernaan. Dan jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2, apapun itu silakan ya, karena ini hari Minggu jadi kamu bebas untuk sarapan apapun. Tapi bukan berarti sarapan yang bikin perut error di pagi hari ya teman Pro 2. Dan di hari Minggu pagi ini waktu terbaik untuk kamu menikmati hari dan menyenangkan diri sendiri teman Pro 2. Dan kamu sudah bekerja ya dari hari Senin sampai Sabtu, ya masa nggak menyenangkan diri, menghibur diri atau me time, asik me time. Ya ada me time tiap orang tuh kan beda-beda ya teman Pro 2, ada yang mungkin menghabiskan waktu dengan di rumah aja, ada yang masak, ada yang nyuci pakaian, ada juga yang menjalankan hobi ya. Mungkin hobi mancing juga menjadi sesuatu yang bisa dilakukan di hari Minggu ini teman Pro 2. Tapi kebanyakan sih mancingnya dari malam Minggu kemarin ya teman Pro 2. Beli lumut dulu lalu habis itu mancing bareng teman-teman. Pagi hari ini baru pulang. Biasanya banyak yang seperti itu ya teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu di hari ini, semoga dilancarkan tanpa kekurangan suatu apapun dan kamu tetap sehat walafiat ya teman Pro 2. Nggak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih, makan yang cukup, jangan terlalu kekenyangan, dan juga tetap produktif teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali pagi hari kamu, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 4 Oktober ini. Oke, yang pertama, 4 Oktober di Indonesia menjadi momen penting bagi warga Banten. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada tahun 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26.

Berikutnya ada Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day. Gagasan Hari Hewan Sedunia dicetuskan oleh Hendrik Zimmermann sebagai penulis dan penerbit majalah Jerman Mensch und Hund atau Manusia dan Anjing. Ia menyelenggarakan perayaan Hari Hewan Sedunia pertama pada 24 Maret 1925 dan lebih dari 5.000 orang menghadiri acara tersebut. Hari Hewan Sedunia mulai diperingati setiap 4 Oktober sejak tahun 1931 ketika sebuah konvensi para ahli ekologi di Florence, Italia. Di Florence, Italia menyoroti penderitaan spesies hewan yang terancam punah sebagaimana yang dikutip oleh Days of the Year. Hari peringatan ini kini menjadi hari populer di mana orang-orang mengingat peran penting hewan di dunia serta orang

65 ke-6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat korban G30S itu dimakamkan secara layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan itulah beberapa peringatan di tanggal 4 Oktober ini. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 4 Oktober. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, apa yang dicita-citakan terwujud. Dan semoga aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan Pro 2 hari ini diberikan umur yang panjang dan juga dibukakan segala pintu rezekinya. Semoga kita banyak uang. Amin, amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, seperti biasa nanti di pukul 7.15 sampai 8.50 aku akan menemani kamu dengan info pagi hari. Aku spill dulu ya, kayaknya ada info apa di hari ini. Yang pertama, 5 tips meningkatkan energi di pagi hari. Ini hal yang sebenarnya tiap orang punya formulanya masing-masing. Tapi gak ada salahnya untuk mencoba tips yang bakal aku bagikan ini teman Pro 2. Dan di info kedua, hari paling santai. Inilah beberapa 7 fakta hari Minggu di seluruh dunia. Wah, hari Minggu punya fakta juga teman Pro 2. Kirain cuma hari Senin saja yang menampar kita dengan fakta bahwa bekerja di hari Senin itu terasa lebih melelahkan. Karena jarak dari hari Senin ke hari Minggu itu lama banget teman Pro 2. Dan hari Minggu ke Senin jaraknya cuma 1 hari. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, kita dengerin lagu-lagu berikut ini, setelah itu kita kembali. Oh ya, sambil menemani sarapan, kita dengerin lagu-lagu yang bakal aku puterin juga ya teman Pro 2. Jadi kamu sarapan, aku juga sarapan nih teman Pro 2, oke? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kembali lagi di Spada Teman Pro 2. Gimana, apakah kamu sudah sarapan belum nih Teman Pro 2? Kalau yang belum segera sarapan ya. Kalau yang sudah sarapan, nyantai-nyantai dulu gak sih sambil dengerin kita? Ya Teman Pro 2, kamu pernah gak ngerasa kayaknya pagi-pagi bangun itu kayak gak semangat banget gitu Teman Pro 2? Dan kamu harus tahu ada beberapa cara meningkatkan energi di pagi hari supaya kamu nggak males dan nggak ada rasa nggak bersemangat gitu Teman Pro 2. Efeknya nggak kamu rasakan cuma di pagi hari tapi sepanjang hari Teman Pro 2. Sebagian besar orang mungkin memilih untuk minum teh atau kopi ya untuk meningkatkan di pagi hari. Dan perlu kamu ketahui, kopi dan teh mengandung kafein yang bermanfaat untuk meningkatkan fokus dan stamina tubuh kamu. Meskipun begitu, kalau kamu kurang minum air putih juga berdampak ke tubuh ya Teman Pro 2. Apalagi kalau pagi hari udah males-malesan, sepanjang hari tuh bawaannya bad mood terus Teman Pro 2. Dan berikut ini adalah beberapa langkah mudah untuk meningkatkan energi di pagi hari. Yang pertama, bangun 15 menit lebih awal Teman Pro 2. Jadi kalau baru bangun tidur, itu jangan langsung terburu-buru beraktivitas ya Teman Pro 2. Itu malah bisa membuat energi kamu itu terkuras karena mesin kamu belum panas, bahasa kasarnya kayak gitu. Bangun tidur lebih awal akan membuat kamu punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan semua keperluan kamu di hari ini ya Teman Pro 2. Dengan begitu kamu bisa menyimpan lebih banyak energi dan gak tergesa-gesa melakukan sesuatu. Yang kedua, minum air putih. Meskipun tidak melakukan aktivitas apapun, tidur semalaman itu menguras cairan tubuh Teman Pro 2. Biasakan untuk segera minum air putih setelah kamu bangun pagi Teman Pro 2. Seperti yang aku bilang, minum 2 gelas air putih itu nggak cuma bagus untuk pencernaan, tapi juga untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Oh ya, untuk pengingat kita semua, selalu minum 8 gelas air putih setiap pagi ya, setiap hari Teman Pro 2. Hampir aja aku bilang 18 gelas, kebanyakan nggak tuh? Lanjut ke nomor 3, olahraga ringan. Nah, olahraga ringan ini sebenarnya gampang banget ya, sekedar pemanasan aja di rumah, atau mungkin sekedar jalan-jalan di halaman rumah, sekedar mengangkat barang, membersihkan tempat tidur, atau kamu mau push up juga bisa, sit up juga bisa ya Teman Pro 2. Pokoknya ya mengeluarkan keringat tapi di pagi hari. Mengeluarkan keringat walaupun sedikit gak apa-apa, yang penting di pagi hari keluar keringat gitu Teman Pro 2. Yang keempat, hibur diri sejenak. Ini opsional ya Teman Pro 2, tergantung apa cara kamu menghibur diri. Ada yang hanya sekedar mendengarkan lagu favorit, lalu ngobrol dengan anggota keluarga, atau mungkin hanya sekedar melihat kiri kanan di sekitar halaman. Itu sudah termasuk menghibur diri Teman Pro 2. Kalau kamu mungkin hobi nyanyi sambil main gitar ya boleh banget ya pagi hari menghibur diri, menyanyikan lagu-lagu yang bersemangat, yang membuat tenang. Itu juga bagus kok untuk mental Teman Pro 2. Dan yang terakhir, sarapan. Sesibuk apapun kamu, jangan pernah lewatkan sarapan Teman Pro 2. Selain memberikan energi untuk beraktivitas, sarapan juga bisa memperbaiki mood. Ini nih yang jarang disadari. Apalagi kalau kamu sarapannya sarapan-sarapan yang enak ya Teman Pro 2. Tapi sangat disarankan sarapan itu yang ringan-ringan Teman Pro 2. Contohnya seperti oatmeal, roti gandum pakai selai, lalu sayur-sayuran, buah-buahan segar, dan juga minum susu di pagi hari itu baik untuk sarapan. Selain itu, jangan lupa juga untuk menerapkan pola hidup sehat, termasuk membatasi konsumsi minuman manis, minuman beralkohol, dan sebaiknya tidak merokok ya Teman Pro 2, serta menjaga kebersihan diri. Itulah 5 tips meningkatkan energi di pagi hari. Berhubung ini hari Minggu, setelah ini aku akan mengajak kamu membahas 7 fakta hari Minggu di seluruh dunia. Tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2.

Kembali lagi di Spada, teman Pro 2. Fakta hari Minggu, aduh belibet banget nih. Lanjut, fakta hari Minggu yang dikenal sebagai hari libur di akhir pekan adalah hari yang menyenangkan bagi sebagian orang. Biasanya hari Minggu dimanfaatkan para pekerja atau pelajar untuk bersantai atau berlibur keluar bersama keluarga. Jika selama ini kamu hanya mengenal hari Minggu sebagai hari libur, kamu juga harus mengetahui fakta lainnya yang menyangkut hari ini. Hari Minggu ternyata memiliki banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Dan berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang hari Minggu di kalangan masyarakat dunia. Oh ya teman Pro 2, sorry banget ya kalau misalkan ngomong aku agak belibet soalnya lagi sariawan. Dan sariawan ini mengganggu banget teman Pro 2. Jadi harap maklum ya teman Pro 2. Oke, yang pertama, Hari Masyarakat Romawi Kuno Beribadah. Di Italia, masyarakat Romawi kuno biasanya melakukan ibadah pada setiap hari Minggu. Hal ini karena hari Minggu atau dalam bahasa Inggris Sunday merupakan hari di mana dewa matahari sangat diagungkan. Jadi sun itu kan matahari, day itu hari. Jadi ini di hari Minggu ini untuk mengagungkan dewa matahari di Italia sana, teman Pro 2. Tepatnya di Romawi kuno. Yang kedua, hari Minggu bukan hari libur Bangladesh, Bahrain, dan Iran. Hari Minggu di Bangladesh, Bahrain, dan Iran merupakan hari yang produktif. Mereka tidak memperlakukan hari Minggu sebagai hari libur bagi pekerja dan pelajar seperti negara-negara lainnya. Hal ini karena sebagian besar warganya memeluk agama Islam sehingga hari Minggu adalah hari yang penting. Sebaliknya, mereka memperlakukan hari Jumat sebagai hari libur untuk memperbanyak ibadah di hari Jumat. Yang ketiga, hari harga-harga tiket lebih mahal. Ini benar banget sih, bahkan di tempat wisata aja harganya naik kalau hari Sabtu Minggu. Gak cuma di Indonesia, rupanya pemberlakuan harga tiket transportasi dan tempat wisata hiburan yang mahal juga berlaku di luar negeri. Hal ini dikarenakan hari Minggu kerap menjadi pilihan para keluarga untuk menikmati hiburan bersama. Pastinya ini menjadi daya tarik ya untuk memperoleh berbagai macam keuntungan oleh segelintir orang karena pelayanan yang diberikan kepada pelanggan juga semakin meningkat di hari Minggu. Yang keempat, hari untuk menyalurkan hobi. Di Indonesia, hari Minggu biasanya diisi dengan acara hiburan untuk mengalirkan hobi seperti bermain musik, bernyanyi, menonton film, bersepeda, olahraga, bahkan berkebun, teman Pro 2. Ternyata hal-hal ini secara tidak langsung memberikan refleksi diri yang siap menyambut hari baru di pekan yang baru keesokan harinya. Yang kelima, hari Minggu di awal bulan dengan mitos. Gimana tuh maksudnya? Satu hal yang dipastikan jika hari Minggu jatuh di awal bulan adalah bahwa tanggal 13-nya akan jatuh pada hari Jumat. Satu hal yang dipastikan jika hari Minggu jatuh di awal bulan adalah bahwa tanggal 13-nya akan jatuh pada hari Jumat atau pasti di bulan tersebut akan jatuh Friday the 13 atau Jumat ke-13. Friday the 13 istilah sudah sangat populer karena menurut kepercayaan hari Jumat ke-13 adalah hari yang sangat berguna dan membawa ketidakberuntungan pada banyak orang, teman Pro 2. Hari yang sangat sangat tidak berguna. Gimana sih? Pokoknya hari Jumat di tanggal 13 dalam minggu pertama itu katanya membawa kesialan. Dah, intinya itu aja teman Pro 2. Yang keenam, hari Minggu sebagai hari pertama di sebagian negara dunia. Jika dalam kalender yang menganut sistem standar internasional atau ISO, hari Minggu adalah hari ketujuh. Lain halnya dengan beberapa negara yang justru menjadikan Minggu sebagai hari pertama seperti di negara Timur Tengah, seperti Bahrain, Arab Saudi, dan Dubai. Tidak hanya negara Islam saja yang menjadikan hari Minggu sebagai hari pertama, melainkan juga negara Katolik di Eropa dan Amerika Serikat, negara di Asia seperti Nepal juga melakukan hal yang sama.
Dan yang terakhir, hari pemilu sebagian negara di Eropa. Pemilihan umum di beberapa negara Eropa tampaknya diselenggarakan pada hari Minggu. Mereka akan memilih siapa pemimpin mereka dalam waktu 5 tahun ke depan, tepat di hari Minggu. Namun gak semua negara Eropa memberlakukan hal yang sama ya, teman Pro 2. Beberapa negara lain menyesuaikan dengan aturan mereka masing-masing, seperti Inggris dan Belanda pada hari Jumat. Pada hari Sabtu, Republik Ceko, Malta, dan Latvia melaksanakannya pada hari Minggu, teman Pro 2. Demikian informasi mengenai fakta hari Minggu yang udah aku bagikan ya. Dan ini dari berbagai belahan dunia, yang beberapa diantaranya tuh gak merasakan libur dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyibukkan. Ya seperti kerja pada umumnya aja gitu, teman Pro 2. Demikian info yang aku bisa bagikan buat kamu di pagi hari ini. Setelah ini kita masuk ke segmen info cuaca ya, teman Pro 2. Kita bakal dengerin info cuaca yang disampaikan langsung prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Buat teman Pro 2, tetap stay tune di sini aja di 96,4 FM di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih masih di Sepada Teman Pro 2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan perakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Risaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Risaldi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Selamat hari Minggu Kak, gimana kabar hari ini?
4: Alhamdulillah sehat hari ini.
3: Alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan potensi pada siang hari diperkirakan udara kabur akibat dari sebaran asap kebakaran lahan di sekitar wilayah Merauke. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai 88%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara. Dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 sampai 45 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah.

0: Berikutnya informasi sebaran titik panas pada hari kemarin di Provinsi Papua Selatan. Terpantau ada 1.520 titik panas di wilayah Provinsi Papua Selatan, di antaranya 6 titik di wilayah Asmat, 91 titik di wilayah Bovendigul, 237 titik di wilayah Mapi, dan 1.186 titik di wilayah Merauke. Terjadi penurunan dalam beberapa hari ini, namun tetap ada akan ada potensi peningkatan jumlah titik panas dalam beberapa hari ke depan. Kami himbau agar masyarakat untuk menjaga lingkungan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan tetap menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Senin 5 Oktober 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik Kak Rizaldi, untuk hari ini dominan cerah berawan, namun siang hari nanti berpotensi udara kabur ya Kak?
0: Betul sekali.
1: Dan ya, juga untuk masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah daratan serta perairan Merauke. Dan untuk esok hari 5 Oktober 2026 masih cerah berawan. Begitu ya, Kak?
0: Betul sekali.
1: Baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk info cuaca hari ini dan terima kasih juga untuk himbauannya. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya teman Pro 2, demikian info perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.
2: Terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama dan kamu harus beraktivitas juga ya, teman Pro 2. Semoga aktivitas kamu dilancarkan di hari ini dan hari Minggu ini penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Segala doa terbaik untuk kamu di hari ini dan juga semangat dalam menjalani hari. Oke, teman Pro 2, saya Wafa Alfarizi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.